Kwamba tanya guru tahu rek hunde ya kanaki. Kol pici kara, pici kara.